0: Yangka yang kito iya go siligilang papa tang karnol lai doriani iya gang kaya iya gang dapeda boyang iya ga papa lang super iya gang kaya ngong kaidin tang karnol lai doriani iya lai doriani lang Jehova iya ge iya gang toy woya tang karne yesu alai doriani iya ke papa lang super iya ge Jang karno lai duriani o dang abian chuna dang kai iya ke baba iya gang kaya iya go siligilang jang karno lai duriani yesu jehova iya ke baba lang dang abian chuna dang kai asho lai duriani kitoka asang kaya magalani ambu iya ke baba lang medio alega lai joye ang kaya ang iya ke baba Ia saruno rang, ia siligilang angkai, ia ncholia kang Jehovah, dan karno lai dorian lai Yesu Kristo, o lai dorian iya ke, ia babalang subar, ia angkai ia magelani, dan karno lai dorian Yesu, ia angkai, ia ke bogedoge de yuk, dan karno lai dorian Yesu, aira ia alfa omega, ia angkai yang, Medio alega lai jo ye Jehova medio alega lege nyanyu ge yang kai alai duri ye niya ke iya gang kai yang super iya gang kai ya magalani iya gang kai yang iya gang kai ya iya gang na no sho ke Jehova ranga mu yan chuneta ege nari ke no yang kai tang kar no lai duri ye yes alai duri ye niya ke iya ge papalang iya gang toy wo yang iya gang kai yang Iya gan coba yang dan karno lai durian Yesu Jehova iya gan kayang alai durian itang ambu yang junet dan karno lai durian Yesu iola ribon nilang iya colia kangang kai dan karno lai durian Yesu Jehova iya gan kayang iya geserem alai durian ni iya geserem angkai iya gile punya Jehova Dan karno lai durian yes, lai durian iya ke, iya gan nare kisisa, iya nare seramare Jehova, iya nare nasangkai. Dan karno lai durian lai Yesu Kristo, lai durian iya ke Jehova, iya kor magelani lang. Dan karno lai durian Yesu, iya kayu tayuk, iya kayu rawanayuk, iya kayu rawaligayuk, iya lai durian yutalalayuk. Dan karno lai durian lai Yesu Kristo yang kayu de shaba yoga dan karno Yesu ya lo shuinya yo alai durian ga shaba yo yakem yang kayu ro ribo yo yora na ba yo gan kai dan karno lai durian lai Yesu Kristo alai durian yake bedio le kai lai joye ebenesa medio le kai lai joye yang kayang kito magalani medio le kai lai joye Iya ke papa alai durian iya ke engkai yang iya ke anda benda bo yang iya ke Jehova ranga muyan chuneta ege nari ke no yo lai durian iya ke engkai yang iya lai durian yo yo lo yo iya engkai yo rana palo lalang dan karno lai durian lai Yesu Kristo iya lo rawaliga yo Jehova iya engkai yo ire lelia pogro ke nakulang kai nagele lada doko ya ino Jehova Ore na neme demai Jehova na injo ya meraki demayo tang karno lai durian Yesu alai durian yake Jehova medio ala kai lai joye tang amuyan chuna dana genya asaran karaki ne riboro nankai asaran karaki na mayana taino Jehova ranga muyan chuna da tang karno lai durian yo ya weyo na banji Jehova tang amuyan chuna da tang karno lai durian Asyidang karagian olong e Jumatano Jehovah ranga muyen chunet Alai durian iya gang kayang Mege ada lekai lai joye Ini nagang kolon mesia Dan karno alai durian isu Jehovah iya ke Alai durian iya ke Ang kayang iya ke Dan karno alai durian Tor maritalang iya ke Tolo sholang lor masa Iya gang kai Tolo sholang lekenya Alai durian iya ke Dan karno lai durian Yesu Tepo giro duwara nege dumu yang kai Ia ge rongko iro yang kai Ia ge dea saros ya itinang Dan karno lai durian Yesu Jehova ia ge tepo giro yang Tepo giro ginege as Jehova Tolenga ngelangi ia ge Dan karno lai durian Yesu Ia ge papa lang subad Ia ge ndabe dapo yang Olai durian ia ge Ia ge ncholia kang nasepa Dan karno lai durian
1: Mesia yago simlang dang karnola idoriani danga mbiyan chuna dang kai engweri gino dang danga mbiyan chuna dang kai erero dang danga mbiyan chuna dang kai asaba doya ke Jehovah iya go laidoriani iya gang kayang iyor magalani lor magel iya gang kayang iyor alangai choreta Jehovah iya gem dang karnola idoriani Yesu olaidoriani iya ge danga mbiyan chuna dang kai iya ge gela baginyan kai Jehovah iya yoge marere dang karnola idoriani Yesu olaidoriani iya ke yengwere rorangang kai dang karnola idoriani la Yesu Christo olaidoriani iya ke iya gang kai giligin kwala tiang amu iya kwala itoria nwe di meyo in the mighty name of Jesus tanga buyen chuna dana genya wala itoria niya genari gino ye tangkar no la itoria niye Jehovah medyo lega la itoye iya gang kayang iya ko siligilang tangkar no la itoria ni wala itoria niya na vinafoyang tangkar no la itoria niye aira yolo iblang sidai in the mighty name of Jesus. Oh, tanga buyan chunero la idoriani. Tanga buyan chunere benesa. E benesa yagang kayang. In the mighty name of Jesus. Ala idoriani yorampake newechi. Na yagalwa dangkai. Iyako dangkaya. Tankar no la idoriani. Ebenesa yorampake ne. Na yagalwa dangkai. Tanga buyan chunet. Jehovah Jaire. Tanga buyan chunere nagenya. Kenari kino yo laitoria nila engayo leka laitoye Jehovah mege ara yoga leka leme yankai mege ara yoga nkayai leme ye Jehovah tenkarno laitoria nila Yesu Christo aira yankai na seva aira yankai ya sevani aira yankai ya sevani tenkarno laitoria di aira yankai ya sevani Jehovah aira yankai aira yor magelani aira yankai yang aira yuelenke ngasia tankar no laitoria ni Yesu anga gira magini yanka yonjuri ni Israel bedi wale kai laijo ye Jehovah iyo lobi gan koiro ye de beti tankar no laitoria ni la Yesu Christo Jehovah ranga muyen chunere iyo begen konya go onkari agir purgeli yankai debu kunkari ag nasila tanga muyen chuner Jehovah ama aira ye babalang aira yanda vidapo yang aira yentoi wo yang Jehovah ranga muyen chunere tankar no laitoria ni wala ribo ni lango seba tanga muyen chunere ankai yanka yosili gilang medyo alaga laijo ye Jehovah ranga muyen chunere enkweri kino rang enjune rang orki yo tanga muyen chunere Jehovah yanka yuri shibi sho yanka yuri shibi yog tankar no laitoria ni yola yuri shiba yog tanga muyen chunere ankai Iyola rangari yoko sim Jehovah ranga muyen chunere Iyola iso yoke encholiek Encholiek angnem nanare Tanga muyen chunere Jehovah Encholiek angnem nanauru Tankar no la idoriyan Yeso Tanga muyen chunere ormagelani Iyor bagel orbagel Jehovah ranga muyen chunere Iyori sumara isul Tanga muyen chunere ankai Weli nondeta lori galindo lenkito Jehovah Tanga muyen chunere tankar no laitoria ni Yesu yesere mera bogi dogi na isu tankar no laitoria ni Yesu Jehovah ranga muyen chunere iyanka yang on tarasi oh receive all the glory Lord tankar no laitoria ni Yesu tanga muyen chunere anka yang kinari gino yang kisisa Jehovah kinari gino yang kisisa ankai tankar no laitoria ni Yesu tanga muyen chunere anka yang tanga muyen kisiswa laitoria ni kenari kino yang kayang kenari kino ye babalang kenari kino yang kayang kitoka kenari kino yang kayang kitoka tankar no laitoria ni Yesu yang kayang nasaba alaitoria ni tanga muyen chunada en kayon chori ni Israel en kayang nasaba na Yesu tanga muyen chunada laitoria ni en kayang na ribo kiweji tanga muyen chunada en kai tankar no laitoria ni Yesu Jehovah tanga muyen chunada abaira ya babalanga aira yang kayang iya ganda beda boyang iya go sempe welang tankar no laitoria ni iya go siligilang tankar no laitoria ni Yesu tanga muyen chunada kai ye yogi de galu juan kai ye yogi de galu juan na kenya tankar no laitoria ni la Yesu Kristo megera yole kayang kayang iya kwa laitoria ni lang iya gan kayang subata iya gan David dabo yang iya gan kayang kitoka in the mighty name of Jesus tanga mbiyan chune lankai tanga mbiyan chune Jehovah iyole nkeng asiyang kayang ayra yole nkeng asiyang kayang tankar no laitoria ni Yesu ayra yole nkeng asiyang Jehovah Oh, tanga mbiyan chune rankai arbagalani lang lor magal angai gida magini ye Jehovah tanga mbiyan chune rankai yang iyang kayo de gelwa yok tanga mbiyan chune Jehovah iyo la idori yan yoro nyora yok tanga mbiyan chune rankai iyang kayang na ita yok tanga mbiyan chune ro la idori yan iyang kayo to raye yok kira jo yok ashe Jehovah iyang kayo to ribo yok Kira jo yoga sholai turiani tankar no lai turiani la Yesu Kristo engai wale kai lai jo ye Jehovah in the mighty name of Jesus oh kira yoga na negara tankara kiye in the mighty name of Jesus tanga muyan chunet Jehovah metu wale kai lai jo yang kayang wale turiani tanga muyan chunet ashe tankara kine ripoto ino alai turiani dimbe ye yoga kai izana ba ye yo Jehovah Tankar no laitorian la Yesu Kristo. O laitorian intagolo ye yoga. Irora ye yoga and kayang. Tankar no laitorian la Yesu Kristo. O laitorian yoro raye yoga. In the mighty name of Jesus. Yole roisho yo mara lebori. Tankar no laitorian. Ianka yana izagolo yoga. Tangamuyan chunet Jehovah. Ianka yale bunga yongaik. Tangamuyan chunet ankai. Tankar no laitorian la Yesu Kristo. Ianka yore galaka yoke on. Tanga muyen chunet Jehovah. Abe genarigi no yo laitoriani. Genarigi no yanka yang. Medio alega laijo ye Jehovah. Sedankaragini do ribo yoke. In the mighty name of Jesus. Sedankaragini do ribon kanasang. Tankar no laitorian la Yesu Kristo. Tanga muyen chunet Jehovah. Amaira yanka yang. Iyolo iso yo bogi toki. Tanga mbiyan chune rankai Kera bogi toki rankara kie Tanga mbiyan chune rankai yang Jehovah tanga mbiyan chune Kenariki no yola itoriani Jehovah yola idimye yoga Ola idimba nilantanga mbiyan chune In the mighty name

0: Wow. Mesho yogo mum hatadugu ya nkwanyege nyana kutiori ya ngankopta nkarna ola ituri ya ni Yesu Kristo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Merago tetata gira lundonyo. Mm-hmm. Akikisha. Usi, in fact, yu omba na kila asubuhi.
1: Yes.
0: Kia ganka yunchogo mumino.
1: Amen.
0: Na kwa ramu yela jera mpango ni ya siku yela jule office yu yote wene je, alito dora wene je. Niyo monogi nene wejitin. Jogi ganka yunchogi yu mumte nene wejitin nalo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sometimes seduki yu munu.
1: Mm-mm.
0: Ne me ishoru wangaisi nye eduki omono rejento omono na higu nyeja
1: na ishoru nda
0: po kituoki niki omono ni ishoru yuk ana terisuru te yono rangai. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Engolongi Jumatano duota atantarikini tu omono imye tolaba na oliobishana onarilonga alifonere otikitam oile kayela jokito omono tayari kakayela jeti lunganako ujoti ngolitongala ngalari ya kita endungu sinyaga alami yuk ino shio mwono ni mwono kinkola ati Jumatano. Kage mebe shamu kwa tanaji ngoro WhatsApp. Amujatuma.
1: Mm-hmm.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amurane mutu yolola ajo kesho ni maombi Jumatano. Anaringo naja. Anaraira uu. Anaranyo wale lajo sasite nkewari ni mpotopoto lungana kwa ra WhatsApp. Ningir age message. Niki mwono kilungana kumukuleng. Tangaranabo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kage ati yaneja. Kayuna la mwono kilungana kaja. Lunganak tseme tu watu waine peke yake.
1: Mm-hmm.
0: 10 minutes ake ala umono kwa lungani po wakini watu ndoki na juito niti ake anka ima isho umumu tanabaye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na kalimo shaka jo me lasima nilimu tani yake ndoki sensitive me lasima.
1: Mm.
0: Indi marulimu ya nkarna ino indi marulimu ya nkarna ino au muna kama isho nafasi tena wiki manoto nafasi ya nyaganga mantai au muna kinta iwa non one nishi sola iruriani.
1: Amen.
0: Kama na kayo leg maisha na fasi kaka ntapala genda ya mo tutapata tu na fasi kaka show leg tole loiruke nkomono shinikio mwono kwa shisha gini shiro sabo gini kitu mtene nemene kitu mwono kitu lungani one on one.
1: Mm-hmm.
0: Etu ninga lungani urore ya nanaji netu mwerenka itine kaki tintine weji ni juro wale nampaso ijuro endungorit enda shure nebonano ento mwono kukite nabaye endi ya kianka ima yonaja.
1: Mm-hmm.
0: Ma nyakari tutene.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Iki yuniki mbonga yoko ye ilepi olto ilo taduka ya papa. Au munu tenebo ye.
1: Hallelujah.
0: Au munu tenebo ye na kiki ye lajo. Erejo na jorore langai tolkerempe langai. Mere ntoki sidai na mita ngai.
1: Amen.
0: Kwa nagi yepa sidai.
1: Mm-hmm.
0: Memita ngai.
1: Memita olaituriani.
0: Memita olaituriani ntoki sidai.
1: Amen.
0: Meneja na hiki somato alkerempe langai. Mm. Kajo ite fo.
1: Yes.
0: Mere ntoki sidai na mita olaituriani.
1: Amen.
0: Na wala mere ntoki sidai na mita olaituriani. Mayela jukanyu inani ye unyeta na agenya. 0702-393917. Arake 0732-992321. Tayelda jo me yoko asira na bae me yoko ata walata wala ituriani ota e walata wala ituriani aranyo
1: e walata
0: me yoko walata me maya na asira maya nilo
2: nili
0: eo
2: isi
0: amen
2: kwa na nyonto na yeo yankana
0: oo
2: Eri dengar bahaya Allah Yesia.
0: Eh?
2: Allah balisya tada le. Itu agar Allah.
0: Tu agar Allah ke?
2: Itu agar Allah jangan musya.
0: Nizina ne yote.
2: Eh.
0: Isaiah 65.
2: Hmm.
0: Orang ni bawa kena tine. Umefanya kazi na ujalipwa. Umefanya kazi irase siyai ere ormushara lino ara lola rin ere joka ito biru na nolonga ola ingange ngeju 6517 nemito gini adamitu ndokitinge hapa nemito gini ajing iloko njini kage tishipa ini ngedayo ndarasi tankara ke ina naito biru amungwara kaito biru na nu Yerusalem nati ngeda ure lelotu nganale nyana neipote nchipai.
2: Yes.
0: Kangida gino na New Jerusalem neshiba gino lungan laini megilai kata aning tiatwa ninye oltoilo lengi shirata.
2: Yes,
0: anor kiyo losina megilai kata arakata kera kutitiae tiatwa ninye nemito gini ata altunga na kituwa klemibiko amuke yako kea enkerai elola dini kejo 21 kaagu gessam nin ci an kajijik na man nin ci neew nir ke lor nga na yo ne nosr nga na yo lañe mekel achetu acheti sho ne bonu ko le ka yama arejo tan karne yesu wallahi to ria ni ken ta chete le rori
3: in the time of Jesus
0: erejo bibilia e ki aku gessat an kajijik ne ge man
3: tan karno lay to ria
0: kin tabiru yokir mo kontanni negi nyarngana yo
3: in the name of Jesus
0: mea kulle kai onyenki nyinyiratan tankarne yesu
3: tankarne yesu
0: wala itoria nankai magilani tankarne yesu
3: oh God
0: irejo biblia teto Isaiah 65 verse 23 nite joye mewoni tana urupesho ana eyu nkera tosina
3: tankarne yesu
0: wala itoria ni meki na uru yo pesho
3: in the name of Jesus
0: megi asir kasi megi na ura pesho
3: tankarno laitori
0: kwere lele lo rasi sela ba itini sit
3: abusha ndadadada
0: nenda lagi kumi arejo na rame igila na ura pesho tankarno laitori
3: tankarno laitori
0: kwere lolo ibungita masenya na Jehovah
3: oh God
0: na indemi ya romitiki nyo
3: tankarno yes
0: yaka ya romitiki eseriani
3: oh God
0: onerama na nelak Tangkar nol aitorian yes.
3: Tangkar nol aitorian yes.
0: Airan apa dan loing ang?
3: Ima.
0: Or kita apa akan loing bengira? Entah kita orang ni orang asal yang sian netralak.
3: In the name of Jesus.
0: Nairo so yang kain nai no tor mata so yang kain nanya aitorian yang kain tangkar nius.
3: Tangkar nius.
0: Gelaro so aitorian yang kain merungai kima ya nairo orang tuan malino.
3: Metungai kima ya.
0: Gelaro so kain gajah tangkar nol aitorian nius.
3: Tangkar nol aitorian yes.
0: So so kain gajah kain merungai nairo so mas.
3: Oh God.
0: Talagwang kai tangkar nius.
3: Tangkar nius.
0: Rejo yemek na uropesho.
3: In the name of Jesus.
0: Me yung no tenyo pegi na uropesho.
3: In the name of Jesus.
0: Me yung no tenyo pegi asesia ye pesho.
3: Me yung no tenyo.
0: Wherever agine giasam kop na ilagi ye.
3: Tangkar nius.
0: Merala sini jerkitu aklang kop anabilagi ye tangkar nius.
3: In Jesus ne.
0: Kire jasam ulai so merala jelele.
3: Kire jasam.
0: Tangkar no laitorian yesu Christ.
3: In the name of Jesus.
0: Arara ngarage buwaki ngayla mela Jehovah.
3: Tangkar no laitorian.
0: Nera sesia yana maisha.
3: In Jesus' name.
0: Wale no mbo.
3: Oh God.
0: Nera na bayopo.
3: Nera na bayopo.
0: Nare Yesu Christo.
3: Tankar neyes.
0: Kama lagire seramaye.
3: Amen. Amen.
0: Enda nge narare, enda iti ya madwe roman. Orosha madwe roman inakutetea.
3: Mm.
0: Inakutetea sana.
3: Amen.
0: Sana, sana, sana. One day nikipata ngufu nitawapea ushuda. Ya venye kibali ya Mungu nezafanya.
3: Amen.
0: Muneza kwa watu dhati.
3: Mm-hmm.
0: Kako ritangara kiwe ni mwaminifu kwa kutoa. We ni mwaminifu kwa kukaa ndani ya Mungu. We unalipwa. Wengine wanakaa.
3: Mm.
0: Kure jito yetu alaki yo kumbe ela nijerukulegai. Anyobe ela umome ngai.
3: Amen.
0: Kanyobe ela tankara ke. Emaita ito ematu enyeto mwana. Mayan elo. Elo Mayan.
4: Mama.
0: Eo.
4: Amen.
0: Amen. Eh.
4: Tankara ke tenke bafa unko nye lolo.
0: Itaji uoshi.
4: Itu.
0: Oh, itu wakati iju.
4: Itu.
0: Ah, ndugu yangu suoko ketu leo. Kore olchanili lo nadi nijo airu Kristo teniru Kristo na gwera nor kitok lianyit lemeginjo indogi asina ngogi tankarne Yesu
4: kaidu marabe
0: teje no monote siadina no teje papa tankarne Yesu
4: tankarne papa tankarne Yesu
0: aiwe nite
4: aiwe nite
0: arala ingoko ne
4: arala ingoko ne
0: tabali kia kingoka ine
4: tabali kia kingoka ine
0: nanana yolo
4: Nana
0: mayolo. Onana na mayolo.
4: Onana na mayolo.
0: Ngerankarna tujuta ankarnai. Ankarnai. Tujuta ankarnai.
4: Tujuta ankarnai.
0: Tembukwe kea.
4: Tembukwe kea.
0: Ngerankarnai.
4: Ngerankarnai.
0: Tembukwe puan.
4: Tembukwe puan.
0: Kora itertata.
4: Kora itertata.
0: Airuguru koreye Kristo.
4: Airuguru koreye Kristo.
0: Toa laita jeuno nilengishuye.
4: Tambira
0: dawu ngilengi. Aranya yeserani.
4: Aranya yeserani.
0: Ono segili nonok.
4: Ono segili nonok.
0: Wenki barno kwa nyek.
4: Eba fongo ni.
0: Welo loito.
4: Welo loito.
0: Wolo lali nono poken.
4: Wolo lali nono poken.
0: Tankarne Yesu.
4: Tankarne Yesu.
0: Amata yankito biruno tingejuk.
4: Amara ndio problem yangu.
0: Tiatu wa Kristo.
4: Tiatu wa Kristo.
0: Laira jeuo.
4: Laira jeuo.
0: Mare Yesu.
4: Mare Yesu.
0: Aromono.
4: Aromono.
0: Amen. Genongo nyegi nono maromo no gita nkarne Yesu. Papa magilani ita nkarne Yesu.
1: Thank you Jesus.
0: Ite jororore ilino yopeni. Kore po kino ibali yungo kenye. Nepok.
1: In the name of Jesus.
0: Merobu arara nagera ino.
1: Tankarne Yesu.
0: Merobu arara nka ita nkarne Yesu.
1: Merobu arara nkarne Yesu.
0: Ure tankara kibali yungo kenye tempelo lo show.
1: Oh God.
0: Nae merobu arara nkarne Yesu.
1: Metopu arara.
0: Kore tankara kibali ninye taduko ya altunga naka.
1: In Jesus name.
0: Bali yesu ninye tankarne Yesu.
1: Bali yada nkarne
0: Yesu. Menoro na duo mom negito omono.
1: Menoto
0: omono. Menoto omom teye.
1: Menoto
0: omono. Menoto omom to altunga naka.
1: Menoto omono.
0: Menoro nyer or cake.
1: Jesus name.
0: Menora rago siwolo.
1: Hallelujah.
0: Menoro mom tanki jape.
1: Menoro
0: mom tapo kitu.
1: Menoro mom
0: tankarno la ituria ni Yesu.
1: Tankarne Yesu.
0: Engia ngasinyari sudoi.
1: Amen.
0: Omomi noto ripo.
1: Amen.
0: Toibati omomino.
1: Tankarne Yesu.
0: Nai tankarne Yesu.
1: Tankarne Yesu.
0: Chon nyanki rashiro sida.
1: Hallelujah.
0: Nare Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Papa like it a seramaye.
1: Amen.
0: Njo yoga nkarne ino nabage kingeresa. Mili mwene kimasai. Aragene kiswahili.
4: Amen.
0: Njo yoga nkarne ino nabake e kiswahili. Kegi jinga yangarne kiswahili.
4: Kaji John.
0: John, thank you so much. Pongezi John Marosho kijon nkai.
1: Amen. Amen.
0: Tangarne Yesu pongezi. Wara mumbali nyankai tanibala. Meki mbali sinye yankai tangarne Yesu. Waru kanisa nita nikitine. Kanisa ushagi ni mwa rajo pilu. Kwa renki borongo nyekna akila nyake dembiyoi. Tinidon lengiru nijira mwa rani mwa ridialu. Nilo ling. Ninjoke wan shughuli kagore itarta ata migitare tanka itimira inanguki tankar indiba dinya timira tankar ne Yesu
1: amen
0: megindogo dal hanga yankare yankare negindara bush meginjo todo momenye tankar ne Yesu amen akigraba longai magi tiniyo niyo lendoke nai bagar sisisho nengi borongo nyek
1: yes
0: tiniyo niyo lendoke nai bamali endoke nai gira endikilunga nakumo kwasina ne lolito
1: yes
0: enge borongo nyek lolito kira ole emburdati emugati tenabaki magira
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: ejo kira the crumbs of bread no menya emburdati no shikutiti raratili na bakingi chindi kwa karatasi ninyita enge borongo nyek ragelo loito ole tabala na adwe yengituk Hallelujah.
1: Amen.
0: Messi sola iroriani.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah. Thank you, Jesus. Mayan e familo. Hello, Mayan. Hello.
5: Hello.
0: Yes. That's your sexy siyepe na singanga ya mshomesa.
5: Wole na nungo mwene na ye.
0: Oh.
5: Wachi hapo.
0: Father, in the name of Jesus.
1: Amen.
0: I release clarity.
1: Tankarne Yesu.
0: Clarity to this sister.
1: Amen.
0: Na imbalagi nyekewan.
1: Tankarne Yesu.
0: Yopen ana nirurio mwalagi.
1: Amen.
0: Balagi nyekewan tankarne Yesu.
1: Tankarne Yesu.
0: Mare Yesu Kristo kiromono.
1: Amen. Amen.
0: Kuna vitu mingi sana tunaficha. Kuna vitu nyingi sana tunaficha. Watu wanaomba kibali ya kazi. Si tuliombea hiyo? Naji?
1: Yes.
0: Wacha nangi kulala. Muna lala paka muna bitwa na hiyo yote. Hallelujah.
1: Amen.
0: Irilu wana ujitoto muno kiyo manote umome siya. Kito muno naji. Kito luwa naji nkai kimbeleza Mungu.
1: Yes.
0: Na kura mu kito muno naji. Neme munga nininye nai. Tanga mute mpiris. Hallelujah. Tanga mute nyo?
1: Tempiris.
0: Tanga muno umomu tempiris nkai.
1: Amen.
0: Yeso. Amukito muno naji. Kito luwa naji nkai taduko la ituriani. Negi jokia nkai, kegira na jao mwoni, ulkiri mbele nkai 90 verse 17. Tini USCI, tomoni olkerembe nine olkerembe langai 90:17 kitolua naji ngai teduka olaitoriani nekijoki naji ngai metipika omom neidipa atipika neeku tang'amu tenkarna Yesu oltung'ani pookin loyieu esiai tang'amu enkitagolo esiai onkaik inonok tenkarna Yesu mayan mayan elo elo mayan
6: Hello Maya.
0: Yes.
6: Mrs. Langai.
0: Amen, amen.
6: Orongomo nona ina nona yo.
0: Oh.
6: Na tekun ponga kino karo si orige jana elai. Oya mishi.
0: Eh.
6: Aje magera karo ni si day.
0: Eh.
6: Ore na tarai mayo lara na anguru kamba vale nyagera.
0: Marabalini.
6: Ako kadena ibe.
0: Kore ntoki atipat esingangai. Kore ntoki atipat na peton engia menkera ine sidai.
6: Amen.
0: Mirejo barmasai mere entalata. Natal kewan.
6: Amen.
0: Na kore leloti atu olaitoriani.
6: Amen.
0: Meri ai kutuk naitoka iro alang enkutuk engai. Mekinchuye yok endaa nekenyake. Kekinchuye orore yungu enkutuk engai. Papa tankarno laitorian Yesu.
7: Tankarna e Yesu.
0: Kimbunga wena mama.
7: In the name of Jesus.
0: Itiaka maji yo tiatu mbuku endu ngetara shiro mono isete kita mari.
7: Oh God.
0: Tejokoro lonoti nkituk.
7: Hallelujah.
0: Nenoto omum.
7: Tankarna Yesu.
0: Kore zaata makiara yankai.
7: Amen.
0: Mera omum tolele nye.
7: Meto omum.
0: Were sini nye lele.
7: Tankarna Yesu.
0: Meronyo rai omum inota nakerai.
7: Meronyo rai.
0: Tankarna o laitorian Yesu.
7: Tankarna Yesu.
0: Merije nge seri ya nyele mari.
7: Amen.
0: Kitu juto iti aitoki po wakini na igiru.
7: Tankarna Yesu.
0: Na igiru kia pata shumarama kia amane menino.
7: Jesus name.
0: Kitu juto iti ero sargele Yesu.
7: Kitu juto iti ero sargele Yesu.
0: Kitu juto le kairore po wakini.
7: Tankarna Yesu.
0: Kire jo yoki agwa na kia ama.
7: Amen.
0: Kire jo yoki dimenagera rorona tankaje nye
7: tankarne
0: kirejo yogara nagera na ngorolotion tanang
7: amen
0: kirejo yogara nagera na keropil
7: tankarne
0: ware nagera na keserian
7: hallelujah
0: ware nagera na kitok
7: amen
0: ware na kiyama
7: amen
0: ninyanka yemar kulleka
7: tankarne
0: ninyejer kulleka yoniki yelo ajo kanya bera sabetu ninche
7: tankarne
0: kinta serian na kiyama
7: kinta serian na kinti sidana
0: tankarno laitorian is
7: tankarne
0: mero ro sargeleyes
7: sargeleyes
0: Shumerana kiyama.
7: Amen.
0: Nari Yesu Kristo.
7: Hallelujah.
0: Kito omono.
7: Amen.
0: Amen. Amen. Kima iya nanga yoleng. Kore tata kara ke kumo kuna messages na tumito oleng. Ayuno omono kikuloru nganak.
7: Amen.
0: Ejo good morning. Mimi naomba na maombi ya msamaha. Nilipata mimba. Tukatoa. Naomba uniombee msamaha. Nimesoma hiyo message kwa sababu ndio anga ijue umetubu.
7: Mhm.
0: Eri hapa langa kesinya longa la igeroko, tini yela jinta yonkoshoke.
7: Yes.
0: Kama unajua ulitoa mimba.
7: Mhm.
0: Na imekuwa ikikusumbua. In fact tangu wakati huo aulali.
7: Mhm.
0: Ndoto ni mbaya mbaya.
7: Mhm.
0: Leo nataka nikurudishe kwa Mungu.
7: Amen.
0: Eji uo eternity. Uo mato ni ngokinoto.
7: Hallelujah.
0: Isaiah 1:18.
7: Mm-hmm.
0: Right? So magisi yo. Oltungani po wakino ju. Ara zinirole itaro oltungani. Amu et. Itaro oltungani atatuanda mnotake.
7: Mm-hmm.
0: Eti mwalena igirogona ajugi. Nilitaka kutoa lakini si kutoa tena.
7: Mm-hmm.
0: Lakini akarealize ya kwamba. Kore nina damu notake.
7: Yes.
0: Nirejo pintayu.
7: Mm-hmm.
0: Tayari kore nina damu noto. Ne ngoki. Sindio?
7: Mm.
0: Hallelujah.
7: Amen.
0: Amerejo Biblia kwara lodon lingitok olengwar lingitok nika janengwar ara tenitu itoka labo itari kake ame mutamani tayari we ni musharati kake tejo kwara loibali ya mwukenye nebok
7: amen
0: arudwa ngolesi nyo lukala diaka endung sabari mimi nilitaka kutoa mimba but si kutoa tena nimekosea Mungu nitafanya aje Mungu anitoe ndani ya ilo kosa Kore nyina niteja kini mekosea Mungu.
7: Mm-hmm.
0: Tayari nagini nosu nyajo ara aikosea nkai.
7: Mm-hmm.
0: Kitapaliki ya gisi nkai.
7: Amen.
0: Iyo tu kwazi yu inamanisha roho mtakatifu bada akona wewe.
7: Mm-hmm.
0: Mana kinche nkia ngesinya titayi lajo irasa yungugi. Lelorunga naka yuna omonoki kayo ake na omonoki ndaita nkarne Yesu. Teje papa tankarne Yesu.
8: Papa tankarne Yesu.
0: I weniti. I rushana rabatatari.
8: I rushana rabatatari.
0: Ireje wotu anati.
8: Oh God. Ireje wotu anati.
0: Maro ningo kinoto. Tejo hone donka ikanga no sarge.
8: Hone donka ikanga no sarge.
0: Tankara ki ngok. Tejo na ipaliki yo. Tabaliki yo kwa laitoria.
8: Tabaliki yake.
0: Anango kinarasa. Tabaliki yake anosho kena. Tabaliki yake kunada muno torok naranapa. Tabaliki yake tankarne yus.
8: Airashangayaya
0: narabatatari. Tabaliki yake. Geranarnai.
8: Tembuku ino egishui.
0: Torayoki. Tabashagi reshera lai jokolo. Narankarne yesu.
8: Tabalaya romono.
0: Tabamagilani tankarne yesu.
8: In the name of Jesus.
0: Nebiyaka ikinono kilorungani otomone no mono.
8: Oh God.
0: Asirangaraje kunatoye ogulomurali nono.
8: Ashola itoriani.
0: Ola itoriani nankai meyolaba ninja nasira.
8: Oh God.
0: Erashara rankai nebalunyongo kenyeta duge losho.
8: Tankarne yesu.
0: Tabaliki ninja Jehovah. Najora renki angeti notori kwa renki angesinya.
8: In Jesus name.
0: Mera nijia iragolir kulekai.
8: Amen.
0: Nelike lerorei airabashilunga makilu renki etankarne yesu.
8: Tankarnola itoria.
0: Nganyara ranije.
8: Amen.
0: Merinji ngorore ilinu. Tankarnola itoria yesu.
8: In the name of Jesus.
0: Ashamu gore lolitala kwaye.
8: Asham.
0: Nirala kwa nangabibi.
8: Amen.
0: Arala kwa kunaroye nonoku.
8: Amen.
0: Arala kwa kulomura linonoku.
8: Hallelujah.
0: Tina kende marani kincho.
8: Amen.
0: Tankarnola itoria yesu.
8: Tankarne yesu.
0: Ashanka ya amura kito.
8: Ashanka.
0: Ashamura balikia.
8: Ashapa.
0: Nari yesu Kristo. Oh. Baba kito umono.
8: Amen.
0: Meginchanga yomo mkore tankaragi niridwe na ngoki kwazia leo. Iyero momtaduko ala itoria yesu.
8: Tankarne yesu.
0: Itumda atro mom taduga alunganaka.
8: Amen.
0: I'm sometimes sinias kuna ana angira inoronko shua. Ata uso, ata sura inaribika. Kwa sababu keti yento kinairoreta, wengine mnapata magonjwa kutoka pale.
8: Yes.
0: Kage kwareta atol ngurilankai.
8: Amen.
0: Mero rota shumaranta itankarne yesu.
8: Tankarne yesu.
0: Mero rol ngurilankai itashumaranta.
8: Amen.
0: Mero rota atol ngurilola itoria nitashumaranta itankarne yesu.
8: Tankarne yesu.
0: Hallelujah. Maya nilo. Hello Mayan. Hallelujah. Pongesi rolu ngana kwa gira irudungo kenye bila kuambiwa. Iyo ndiyo kazi ya Roho Mtakatifu.
8: Mm.
0: Mayan hello.
9: Shangai.
0: Amen.
9: Ni shangai yu shangai.
0: Amen.
9: Nanu za Helen. Tungwini.
0: Karibu Helen. Akina nilikosa venye nda kusaidia.
9: Oh, yes, shangai.
0: Lakini ukikata nda kupea. Juu labda nitaongea nitafanya wanonua ni kidogo ya wanawa.
9: Oh.
0: Yes, amen.
9: Ara namshagenisho. Mama lai papa mudia iyo pa na raki pange dalai sia iko.
0: Amen. Amo gara bai bang.
9: Yo kuro ora nyana kolonga katina buyoro bare bare ni nyada bare kirigiro paisho masho maambe dimaria cho. Nigiru nyaga warpa style like it. Najo yore ni yungo mariki yo mali aisukuri. Nigiru doi zaadi yo. Ure china wiki ninye ora mungita nangare la kabali kake. Kino zui yo emirishto ya mushigo yeyo.
0: Amen.
9: Nari zaadi wanka yole.
0: Asol, wow. Papa tankarne yesu.
8: Tankarne yesu.
0: Asho tankarake legishune le mama Jehova.
8: Asho baba.
0: Aomo nankai tankarne yesu.
8: Tankarne yesu.
0: Megi linaki anya taludua lenisho.
8: Amen.
0: Keri peka suntenki menki angesinyari.
8: Tankarne yesu.
0: Wara namo yen meshome nangabibi.
8: Amen.
0: Wara namo yen meshome neme itu. Meshome neme nenga. Nimingi lagarabu kutine tankarne yesu. Kireja ashe Jehova rukishune.
8: Asho baba.
0: Nari yesu Kristo kiromono. Amen.
8: Amen.
0: Hallelujah. Maya ni familia huu. Maya ni lo. Amen.
10: Kaitara, sana mishia genisho.
0: Oo.
10: Ora ba,
0: Amen. Kajona no simu na baye sindio alafu tumalizie kore Jumatano amutejo bay long kitana kendo right enda yo lenga tu waombei tena. Acha tumalizie hivyo leo. Maye ni family leo. Eo. Maye ni fam? Eo. Amen.
10: Ayo, una me van a ramar la nada.
0: Mbangiralo sibirali. Kamarara na sibirali maigilu kwa nukanyora reyu ya nga ini kinta samwete jeto umonu na kishore ndai engorutu na itumutumu nyo yu
10: anarasa njizyo rizito
0: ee
10: anawana aje kwa umonu ayo pasake digo umona anabaki umono ilu nabari mdo ya nina udura ramana ya nina kaibangira nararana
0: kora mademu vizuri kage papa tankarne Yesu rejo naji uromom na ninyana ribi yoko
11: tankarne Yesu
0: kuromom na ya mayante yoko
11: amen
0: kuromom na ya ngelebata
11: hallelujah
0: kore ibange la maraya hospitali
11: the name of Jesus
0: aireleki ankaina eloshoge
11: amen
0: menoti shage nisho tina hospitali
11: menoti shage nisho
0: menoti da rashage nisho ngai tankarne Yesu
11: in the name of Jesus
0: shome wangele lolankai
11: amen
0: shome ankai nchor kishiune
11: amen
0: shome ankai ntobira nani ntobiru wapa geta doko ya
11: tankarne Yesu
0: merisi dananka ine ropilu
11: amen
0: meriji ngankai yenkishui
11: Merejanga.
0: Merejanga biotishu.
11: Merejanga.
0: Kireja ashe.
11: Ashe.
0: Kore ibanga nkai.
11: Amen.
0: Aribi kwa umomi no shumara niche.
11: Tangarne Yesu.
0: Meloro umomti na sibirali.
11: Amen.
0: Meloro umomti olo otumori.
11: Menoto.
0: Meloro sinyo umomti eye.
11: Menoto.
0: Nare Kristo Yesu. Papa gira serema ye.
11: Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Tosho kwa kisi simu badai chini ya maji kidogo. Nataka kukonfirm kitu. Sawa sawa. For the next 1 hour, kuanzia saa 12 mpaka saa 1, anga musi mwini. Teo tolmosori na apishana, arisiet, arina udo, ungwanile. Ungwani mnye tine weji agira umunogi, tilaini. Tolmosori na apishana, arisiet, arina udo, ungwanile, ungwani mnye Hallelujah. Lishi sola iruriani.
11: Amen.
0: Era lungana ligigira ingoru, liginjaba mbibiliani, majineinu atajapata. Willy Lem, kejingai, pina koline tapasali, kigira ingoruntai. Igira ingoro blessed kid shadi rapasali akikisha ajo akikisha nage ajo itara waka yu details inonok indi marasishore namba na jende ginjortua araki asishore namba ya maya ne whatsapp 07 0785 9292 83 kore Jumapili negite kanisa orpastry referend orpastry referend nani referend Leonard Sangaire tenagete tenagete ongito apa tutosinya na mayanta angai kore tukale Kilgoriski na mchango mchango angai o lesobia naini kwa tarehe 17 ni kesho kutwa. Karibuni sana ina mchango Ongeri School, karibuni sana Iromo Ntayo Lemari Ilomari, karibuni Olengo Lengo Leng mararito ina nagera miku naja meshomo school. Koro lopenyo lori, lopenyo lori kan Stanley Ronko e olekabi kursom Julius Lenteyon kaikai pita olekoi ore ntanki len na kore olori kito nta, kore narigi are ngarikoni o ntanki len aragini tasari na nonki pa kortom aramikuya o mamasino intukai karibuni sana mchango naake Olmari Lolkabungi naake Lole Sopio laini ole naini Sopia tarehe 17 ka jendu ngore to nyangusi no alki saruni namnya
11: na Alfred ole nampaso
0: sidate ni yola jo kienteru anake ngorupil saa 10 tapasali minto kairura anza mapema kabisa kiwa kinake yoki yeta roldonyo kitita roldonyo leo ni ile siku ya kujiombea na kore tarehe ndo nikigira omuno na omum tia kia nkai mekincho umumu.
11: Amen.
0: Nozo na age Jumatano.
11: Naropil. Naropil.

Kiolong ejuma mosi saru menare engkagenya omesa shoso wan engkagenya ibuirare antina nai Mayan FM Inkoro kiolomon te Mayan FM

0: erabaye sa uni yang kanya jadi bina bom point ini rana bisa nama yang FM masih lagi jo erona gear yang kanya nama yana yang kolong ya tata jumatano intelek nala tomo na imiro lapan agar na bisa na orang lelong kali sini lo tiket mana bisa na itu nama yang FM memang kau lihat kau unjuk sambor lagi kibiar ini bukan siang baringo mungkin bom point ini hari imiro kau unjuk aja do bina bom point ini hari le jadi bukan si kau unti enarako mungkin bom point ini rana bisa na orang agar musim lelong kejabi na agar di meyo www.mayunfm.co.ke na kita kalau la jo ya wangan lo show Gerak siasat belakangnya orang kaki orang kau lihat kau undi orang kaki jual do. Erlian agak orang munakin jual siasat ini kau undi orang kaki jual do. Erona ke arah ilah dari petrol di dalam nasional Kenya. Ni buruk luar penjung kau pekerja ini buruk nak orang asyik kau dari show. Erang orang jual bungkai lemur bungkai muntol di dalam nasional Tanzania. Isaac Spriano Joseph ilah penjana muri lima John jadi kalau nak erba erang mera main di leo. Maria Marika jina no Steven wale Saringe
1: Steven Saringe
0: Yarali ewaro siasa emo MCA wira shike muri yo lodo glani telo ndule ka ndure ka juado Joshua Saito jole saigelo itene bona ke mbonge yondo mlo kina ka ndure ka juado le asangaire tangara ki ashuti abuna ko timle UDA ipango no le saigelo ibali ajo me kuria rayeni nye shuriti shuna seba itene bona ke mbonge yondo mlo le asangaire tangara kina ke humuna la sabuka tomba na ke siasa ipodo na wale saigelo la sujaka le jana le siasa tena muri wa na lodo glani pe ngorisho ejo keta rene tialo na ke mba Naki, orang kebelakang ni siasa. Nah, bukan aku dua ya. Tuan kalung naga ni melakua.
2: Ada pas kitoko, naya muda siai, ini mendera. Negeri dewan naji mana? Negeri kisuogi nolanya. Negeri kisuogi nolanya. Tahu mana siapa dah lah jauh tak? Ajogi, tahu mana ajogi negeri kiri kibuana. Elia, mah sida yang mukul negeri ataga. Tolong melayan melayan aja jo. Karena agaknya musyallah bakal lomu. Ajaga semanu. Sari sari apa pun aja. Yana kateria mwenye na marijino painusi Nasepa joo kadum painusi vyege nta isi ninye tanyo tinuri Yana kena pekine na kibwana Jee yelogu wa moho Ate tunare na kaninye Aita isi ninye Alazi mabayake nyana ulusho lolo Takula nipe ingbaja
3: Hela
2: Hela Yavu no yeyao mwanda anda ajogi Mbebure gyara nyo Mbebure gyara na kibwana Kete kwa Maa niki kumari
0: Ikiri kwa nitae ilaliko lo show le Kenya Odi nage nchito upinzani Odi lo odi serikali Vimi po naga ikiri kero tonga naka roka lao Reka undi na Kenya ndari wa Nisho naga tonga na kere shata mereka la yate Ilaliko kwa yuni jamaate Amo mba naga siyata na Mba naga tengkaraka mba naga siyasa naga laisha Yonati na mbio bunge Ilo mwona kulo ibalie Ashulo mwona kulo ibalie Nogan soli liopa Jackson oleka moe Ia po naga lombon Ikiri nage ahre show Vipo naga ibungan kukuta isere Tina muri na korokalau, tuang kau lile kaunti nyendari wa.
4: Kayu wagena umon Kenya ipo kila umpati ipo kila Kenya. Kenya le kura orkalau. Isho le longa na ke le Kenya mego se kura longa beno leju. Amor gogo le nyapo ke. Ega lo longa leju. Amor ebe au shida na ke le legi todo lua jore. Next year le baigin na leja ke togi nego. Amor jo le ega lua no leju wa no longa le nyamo. Ega la gya lo longa leju. Pemi togi nego le ngol melara la longa na. Aja asho le.
0: Tini kipoto kwa ya nake, itashiye kisiai shuwe la mwada nake kanisa ilari kwa kuna le kanisa katoli kwa baya na pishina taka unji samburo wakile naka uti nake, ili kwa letosano naka unji nake samburo ila mwana kulo, otisibwa, niyato kwenye katukolo bishopo, itashikina nani sana kaya katoli kite kana sana kama hala taka unji samburo ili mwajo njere kesho mwana kaya inisipitali ya wamba nesho mwede nasi, itangala kiri kwa letosano lilo hariko nake nanisa Tine bona si uruguleke o shumbra naka gilinkiri nabare sheria Tina nisa naka katolo kita kaunje samburo Yerulimuru na erulimu si ajo njere Uli naka ilikuli na nisa katolo naka remba kumukuli Nemesha kuna peata neke naka lalari kwa leka nisa Yewujine midi ya naka inaishi na ashumbai Nebe kwa te yewujine shia kuna kudilinge Vea kuna naka inkira nyanyu kutu sida yodilinge Toto kana kuri kitu na tina nisa na ya katolika
5: Mmoja ni padri aliyesimamia hospitali ya Wamba ambayo ilifanya hata hospitali ifungwe. Ya pili ni utumiaji vibaya ya rasilimali isipokamilika kulingana na utaratibu ya kanisa Katoliki, unaitisha sasa msaada wa serikali ili sasa mambo haya yatatuliwe kotini. Padri hastahili kuwa mahali kwa mabaa, hata katika nyumba mahali wanaishi hastahili kunywa, kwa sababu tumejua madhara ya nini, ya pombe. Kwa nini? Kwa sababu wewe unatoa maisha yako, usije ukawa na vikwazo. Ati una mwanamke huko ambaye anahitaji msaada, una watoto huko ambao unatakikana kushughulikia, sivyo? Uwe huru ya kutumikia watu ambao unatumwa kwa

0: Oten Karianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestyles. Mayayan FM.
1: Tiada nang kita cina majin FM malam lelai majin FM na nasi shalat doi ni obaya na ke dega ni obaya na kalung lelai majin FM tomon ongan yuru suiti ana beye obaya na ke saja ana beye obaya na ke sa nabo na ende bangi na kubaja selection nasi shalat jona kita di mana nasi shara na lekiri kuna kita ni lelai majin FM lengun lelai majin FM lete pada nabo na lekaya na ada nabi ingredient dalo na isu magelung lelai majin FM alat kita ku na lete pada nabo na lekaya lala isu magelung nabi ingredient ni na ke majin FM na ada nabi ingredient gue lete pada tini lengun lelai majin FM cile na ada nabi ingredient gue yoti ni wiji na lete pada cile na itroman itroman Asho edarinya na kwa kiliwa lotine wiji Leteba njeri romo nilipede spoke lo sholol damar Elba yani ndomo no kwa rubano Nare ndomo nare nengomo no nare yuma Ondari nara tomo no bishana Elaba ili bishana Olaino kife tikita mwile Tengang e Clinton nangari Ida runaso ngwane nga genya Ura runganyo na oru ningo ili kiliwa Nira yulu na oleke endaba upoki Tenyo tarole duri yani Njeri romo nilipede spoke lo sholol damar Elba yani ndomo no kwa rubano Ndomo na tene ngomono nare na juma onda ni narata muno bishana elaba lio bishana ola nge fitiki za mwile tengange Clinton nangari ya runa sunga nge kenya ula nge ro ningu ele kilikuwe ni rayolo legai enda bob oki tenyo rota ola itoria ni hana na kile kile na lengo la mwenye FM na ke le ke ya ni mila la aliki na chula la nasa kina na dishara ana kile kile na ke le ke ya na la nasa kile mwenye mwenye FM njele kia rasana limuke ya kipero metoi na natubuko na shu kipero na metoi natubuko na jumapili laba romo na ale laba liopisha na ala ilongu fetiki na mwile desipitali ya Kajiado County Referral Hospital ndiko gini nye ala nilangali funabubi na udo otomo nini oisieta 1938 nkane na lengo risio orket na nyuki nkanashe matapit lengo onyo na ilinoi orbeti zinjore enemeshu na ituati semeji mukana mutengere na kalio longonyo njo rogoi longonyo olemeshu ndemes kajara enemeshu naipota lemainai olemeshu ndete lewasin ingiroga baninye emetoi ndait nara mangenenkai dekuna kera aparashina metoi job seta kwele rumalimi kitole emuruwa dikit comprehensive school tono shokore na pono mutungei ono ngai yok metoi ngai nia baninye ongumo nebo nako kuhosi ongumo ndani sasa lenye talamisi na elalaba na tomono ile ngolengere isile na elalaba liopishana olari ligiri longa fendikira mwile sana banga genya nere na ngumo nono kara ro enye toyono maharbata kajado sentro kubo kinyotiye kagenkai niginonyota na aisol jere kia lasina kilimukia kipele noi metoi natupuko na aba jumapili loba romanare laba liopishana olengere fendikira mwile disipitali Kajiado County Referral Hospital ndiko ginyala lengali funa boy bina udo

Alang lemes pun nak lagi suara kita kurang nak lagi lagi dalam marida nak ke orang jemaat. Kesan ini nak ke nak kau leh nak ke nari shalang lemah yang sem ada maju leh lekannya bayar kita na wari orang rusa di na kita mungkin rusa na biye bayar nak

0: Olo show.
1: Me olo shiroro. Tia tuanka ulele. Ere shira neke otaro kiro olo shobo.
2: Kata kutu ya risha ni jonake na enonka ulele kijonade yake me olosho oronongole maye femi gila jonake risha ni jonake enonka ulele risha ni jonake me olosho oronongole kilipo na agalongole maye femi ajo amate nduwa rana dolia na kekira asisho leno kutuye social media anya lagine sulage na elelero basi rosho kine simde 0702-9317-0732-992321. Halo maye femi. Wee
3: Tuba
2: Sopo oleng
3: Eja amerozi
2: Aisi daika togol
3: Eee
2: Epi
3: Oh ngoroji wabe raro mboroja
2: Eee ngoroji babe
3: Ida sinja mboroja
2: Eee
3: Ide duwa rara miro uwa
2: Epi
3: Ngore rara sinu
2: Eti yake kage shukunye
3: Eee
2: Epi di jangarwa mjadala
3: Oh wale rano mwa deje no yele lero
2: Eee
3: Naro somno
2: Eee
3: Amane na dumun yangara uwe waje da da dungana da muran tau.
2: Mhm.
3: Ko sai waje da dungana da wana sun muyi sabu gin.
2: Mhm.
3: Ai ro da waje na ran kanni.
2: Mhm.
3: Kamara ran je da isumma.
2: Eh.
3: Ke je garu mallo salu lunga bo gin sai.
2: Mhm.
3: Ran ga ye ga na lai ne do lai ne.
2: Mhm.
3: Ai shugun yangara ti sai ni nonga.
2: Mhm.
3: Ko yin yalo ha monjo gi.
2: Mhm.
3: Lo la da una dulu balan aja lar ba yenye se se yongai.
2: Mhm.
3: Lo buen ke gafa.
2: Mhm.
3: Ina daga si yengru mai no lo.
2: Mhm.
3: Alang.
2: Mhm.
3: Ina buen gara uga mori so da moran rao.
2: Mhm.
3: Ai nyal la rigon ta.
2: Mhm.
3: Na nagara ni yeru ni kei ni meru mri mo jito so.
2: Mhm.
3: Alang ni ro ni mere jari.
2: Mhm.
3: Ha di wa ni jo ngara.
2: Mhm.
3: Yandu shugwanga ni ranu ore raro la nyanga ine nanga ni dango.
2: Mhm.
3: Ama mugo de garen gara ine meje gara yelda ba yen baba ege je nanga ni na je amu amna baba lenye.
2: Mhm.
3: Ko gun baba lenye baba.
2: Mhm.
3: Ene se wa gare ne janda nyam baba nganye na je.
2: Mhm.
3: Ne wore ra da na lelero.
2: Mhm.
3: Ama ro munu gare yoga ngai.
2: Mhm.
3: Ibu bi shanga ingara.
2: Mhm.
3: Ama ngara na bulla na nadi.
2: Kese ba.
3: Amu sike la nyanga somo.
2: Mhm.
3: Baga gira imenye gara ngadi.
2: Mhm.
3: Nadi ge gara baro em rogi abu amurisho. Anda sike iri no ngai. Kore rala da bunga na sia ida la marangi te baba iri no. Na na nege joi na ngeno.
2: Mhm.
3: Amu galo baga ngai yo migara maye na nyigi sia.
2: Mhm.
3: Era bai gara na no no we ge ai rogi sala ni nyu.
2: Ashwa le ngoro di babi. 0702-3317 Bona ke 0732-9932 Emang ba Ete paru lengi nara sa na jo Njere yore Rukona Lele roku mogo leng Na ke jo ninche Na social media ke Tene morisho He jo ninche ke siyai Kake Me siyai Yankain Ishwa yankanya da gira Na ke Aitro fa Hello ma yen FM
4: Hello
2: Hello ma yen FM ena
4: Abali
2: Mzuri sa Hello ma yen FM Mayen FM alo 0702-9917-0732-9932-1 Nangani la Mayen FM agere kilikuwa na joki ama na social media Dole ya na agere asisho na Halo Mayen Halo Mayen FM
4: Hello Lexion
2: Oi
4: Soba
2: Sopo Ali
4: William
2: ngay
4: Olegi sama babar kalian.
2: Ebi.
4: Aku tidak dengar lah.
2: Eh.
4: Eh sebab orang dah na na bandar ada na dolar lagi.
2: Eh.
4: Memang bapak na na geraya. Bapak sudah indah saja ulo kita nanti.
2: Mhm.
4: Egrenya leka istia yang kandau.
2: Mhm.
4: Nore bila sebab ulo dinya wajin dolar lagi na mesbab ulo dolar itu mati ulo ribar nolle meronya mula direction nanti nampak kali wira.
2: Mhm.
4: Aku ni jauh lola, angkanya tadi ide dia orang nak keluar rumah mana.
2: Mhm.
4: Orang dah angkanya tu sendiri bukunya nol kira ni, tu bulunya rumah ni.
2: Mhm.
4: Ada ni mera angkanya tu sendiri ni.
2: Mhm.
4: Kira lembut ni, ni mera ni loi rahsia angkara tu losho.
2: Mhm.
4: Aku aduan tu sendiri ni angkanya.
2: Mhm.
4: amore nado gune mugore rolonga na kulturia jaje na zine rolonga na asana jaje na kasa ngole rolonga ne nemi la jolo rolonga ne ka kwa ka gisera na na jaje rolonga na. Ya wiyu na na siya I teki kuo pole pole ne wane rolonga na kaje wore siya mtanda wane men na ma indeleo. Na hare nera duri jenga duo olenga ne nimura rolonga ne lilo ira mora juka ngai dia le nimuri. Amora lari kuo ne men la sima be muri. Pada zaman kami dulu ada ulari kunda na election tu berapa kura tu kita wal ulari kunda na kaya election. Amor nasi ay naji doi na ada mbak wal yang angge dekiri kaca meyungannya me ini ni gua nyik na. Amu angkanya dekiri itu solusio. Amu ada ni gua saja na kita mulai lelero makan jual leman darah na ranu ada mutan tau makan jemur solusio. Awak juga na ini orang tak begini lagi amar malai.
2: Surely, William. 0702-392-321 tara malong le mayfe majo nado yinde ma akuna ko le sulani gura gura ni jonake ene box tara majo ore rinde gura na gura nake ene box na ga yoni gidi mari tana de nebo ay grand star 602 hash ore be ingura na gura ni jonake ene box star 602 hash na majo migi dunyi ro kitana simuno ashura na do creditino harodwa 0714 alani ngoni laki gura na nake 0714 ne shunya namba nyana 612 ajishinta 13,790 80 atwa box 2 nadia na jake doi ori ele box la dogoya uliale uliokuni basi kedia genyo boti ropi ya nyola mwenye lamaya FM shumungu dana depika nake box obore gelo nebe kipini no nila igura tamanya mikudu ngeetoki nake testimono

namba sidan naingwa soko fasta indi mtata atole sula nilorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibuni toldeka yake kaji kununu uri soko fasta na engibura nikinjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lurubox oboti atwele uri telelo boxi na yata zawadini na abasha tete matata peya kwa la sula ni kelele kuling ronya star 577 hash nede maini la isulie mpesa isidan tere shata doropo ling.